0: vanavond naar Denemarken.
1: Ik kan je net zo maar zitten waar we gaan die koffie niet weg. Ja, dus man, ga je het hebben op bananen te plukken in de maatschappij die in de maatschappij. Ada agar kita kento mumi kiri kanan nanti sendal ruang tu apa ni? Kita kan nota apa energi itu kita kena kontain di kunci kiri ni. Kita ni mampu dia kena kaji orang lain nak kontain kan di kunci ni ada kawan wa. Oh enak nang kata nota kita tay ada nang ngau kira orang nanti di kiri tu. Kami kawa tay nara kami kata ni ni ye. Ayah dia ikut cepat na ni kau lihat nak kau ni kain tarawat ini ni nama pes. Jadi ni tarik kita ni kau semua kau energi ni kasih ni kiri ni tak. Jadi kini jahawai nak kontain ibu sini jahkan di kondengi, karena mereka awan itu haikai. Ibu kini jahawai awan itu enam awan mereka naya, antuk kini jahawai ansi poin. Ibu kini jahawai awan itu enam awan mereka ansi poin, antuk kita beri. Jahat ini pun, bagi ampu nak cari erik. Ibu kini jahawai awan, mereka ini nak cari erik. Jahat ini pun, ini esok apa nih? Anda sendiri apa? Asal wayang ni kali kita mesti mesti tua asal kita sepupu tu.

Natalie Limbeau. Kayaknya sih masih jawa anak kekan di kopi rezek. Ya aku semua, hai, ya tapi apa anak-anak di kota di rumah kiri di sini malam entah. Ada akar kira-kira yang cuman ini kiri kanan nanti sementara ruang kiri kata panen. Kita kan nota, pak, energi itu bisa kena kontak yang dikuan di kiri rezek. Kita kan rumah kuliah yang baik jalan apa yang akan kekan di kuning ini ada kita wawa. Oh, ini memang kata nota, kita tadi ada yang mengawal kira lalu nanti di kuri ku. Sama ikawa, kita ini ada kamu kata nih, ya, ya. Hai hari ayah pencapana, ane kawariyo ni nakoi ni kain tarawat di ina ina nama piso. Mungkin nami tarik kita, ni kuasa nakoi, ane diri, ini kasih ni ane kiri ni tek. Ia dikin jahawai, nakoi kain ni busin jahkan dikondayangi. Ya nami ikawa ni pung, hai kai. Ibu kin jemua ni pung, o ena mua mentana ya, antu kin jemua kiansi pung. Ibu kin jahawa pung, ena mua mentana kiansi pung, antu kita puriyo. Jahkate ni pung, na yampu nako jorerek. Ibu kin jahawa pung, Mani kai nak kuai dik. Anjakan dia pun ini biasa, apa ni? Anda senda ba, asa waya ni kari kita ini kerjanya tua acara nak kita sepupu tu.

natin ini beliau. Jika ini semua si cawan atau kan di kopi lintek, ya aku semua angkai. Kaya tapi apa nangan di kota yang mau di sini malam minta. Ada agak kira kira tu mimi kiri kanan nanti sinta ruan tu masa panen. Jika tanota apa energi itu bisa kita kontain di kopi lintek. Jika ini mau kuliah lintai jono bayi nak kontakan di kopi ini hari kau awa. Oh enak nangan kata nota kita tay hari nangan kopi lalu nanti di kopi. Amerika apa tay nara kamu kata ni ni ye. Ayer ya ikut jepa na, ni kau lihat nak kau ini kain tarawat ini, ini nama biasa. Jinna ni tarik kita, ni kau semua kau ini, ini kasih ni yang mikirin dek. Ia dikin jawai, nak kau tanya ni busin jepa ni kau lengi. Karena Amerika apa ni pung, aikai. Ibu kini jema ni pung, oh enam orang ni jana ya, antuk ini jema kian si point. Ibu kini jawa pung, enam orang jema kian si point, antuk kita beri. Jaga tanya pung, ni yang pung nak kau cari dek. Ibu kini jaga pung. Mani kai nak kuai di. Anda kan dia pun ini biasa, apa ni? Anda sendiri apa? Asal waya ni kali kita ini kasih mertua asal kita cepat betul.

Amb la dona ni veu. Si t'hi anés més i te van a que fan dic que tinc dec, i a pues m'ho fai, i a t'hi agafar anar a te pota que m'ho fai dic que m'ho fai dic que m'ho Abe agar ikira kendi ümumi kirinanın nabisini darar uan ki orta panin, kirata nota pa ena yeyte biteri na konta indi kondi kirinze. Tebe ni makuriye in kaiti ono bai na konta kandi ko meyengi ari kaka uwa wa. O ena nang kata nota ki kitai ari na nonga okira alo na teritori ko. Sa mi ikawa, ntai nare kam kata ne yeye. Nai ari ai kente pana, ni ko aliyori na koi ni kain tarawa te ena ina nume piso. Kipin na mi ikari kitai, ni ko asuna koi, panegiri, yeni kasine yeni kirinze. Dari kini jangan lagi nak kontain ibu sini jangan dikomelengi, karena mereka awan itu kai kai. Ibu kini jangan pun enam orang mengenai ya, antu kini makian si point. Ibu kini jangan wapung, enam orang makian si point, antu kita beri. Jangan teni pun, ayam pun nak cuci erik. Ibu kini jangan wapung, manika ini nak cuci erik. Jangan ibu pun, ini biasa, apa nih? Anda senda ba o sawaya ni kare kitai ngatuna tua atara kitai sepo foto.

Ya pun pora itu pun nak yang ara program ayu, aika yari pun loko na pem toki na kita kan tani ngapa kuasa ni memeu na nom ko ya ko kuangongora ko nama reko tangiria, no na ki me ko ya ko kota pena pengkai nongongora iku na ke tangira ki dinanon nara kuangongora ayu. Ayere men nam tapa ne kuangongora me yeng ko ya ne ya kire kam tai mengapun tai na pei na kontei ngapung. Ayere ni kira nara tai ayu asna. Kami ora mangkan yang tokorana iron pada Sefo Hansen me kunana imain airi sekome ara katanwata kias pamangaru kunte ngapung ayu.

Ramadan ini beliau. Kita ini masih jawaban kapan di kopi rezek. Ya aku semua, hai, ya tapi kapan anak di kota ini mau pergi di sini malam minta. Ada agar kita kena tuh ini kiri kanan nanti sementara ruang tuh untuk panen. Jika tanota apa energi itu bisa kita kampanye di kopi rezek. Tapi ini mau kuliah yang baik jono pun nak kita kan di kopi ini ada tuh awal. Oh, ini memang kata nota kita ini ada memang kira arah nanti di kopi. Kami kawa, tapi nak kita kata ni ye ye. Hari hari aku tu bana, ni kau lihat nak kau ni kah, entar awak tanya ini nama biasa. Jadi nama ini tarik kita ini kau sana kau ini kiri, ini kasih ni ini kiri ni tak. Jadi kini jaga kau nak kau tanya ini busin jaga di kau ni ni. Kau nama ini kawa ni pun hai kai. Ibu kini jaga ni pun, oh enama ni jana ya, antuk kini jaga makian si pun. Ibu kini jaga kau pun, enama ni jaga makian si pun, antuk kita beri jaga tanya pun, ayam pun aku cari hari. Ibu kini jaga pun. Manika ina ko pwede. Ang dahan niya pong nipyeso e panin. Ang desinda ba o sa waya ni karikitay ng katinyo tuwa at sara na Filipes sa po

Nata ni Bel. Kayaknya semasih jawa anak sekarang di kopi rintek. Ya aku semua angkai. Ya tapi apa anak di kota ini masih di sini malam minta. Ada agak dikira-kira tu mimi kiri nalar nafis minta laruan tu apa ni? Kata nota apa? Enaknya kita bisa di nafas sekarang di kopi rintek. Tapi ni mak kuliah ringkai tu apa ni? Nafas sekarang di kopi ni hari kekawawa. Enak nak kata nota kita tay hari nak mengopi laruan nanti di kopi tu. Kami kawa, tapi nara kami kata ni ye ye. Hari hari aku pun coba na, ni kau yuri nak kau ini kain tarawat ini, ni nana mesti esok. Jadi nana mesti hari kita ini, ni kau semua kau ini, ini kasih ni, ini kiri ni tek. Jadi kini jawa ini nak kau ini busin jaga di kau ni, kan nana mesti kawa ni pung, hai kai. Ibu kini jemuan ni pung, oh enam orang mesti naya, antuk kini makian si point. Jadi kini jaga wapung, jemuan mesti makian si point, antuk kita boleh jaga ni pung. Ayam pun aku cakap erik. Jin jaga pung, manaika ina aku cakap erik. Anjakan ni aku, nanti esok apa ni? Anda sendap apa? Atau wayan ni kali kita ingatinnya tua acara aktivitas tepuk betul.

Kepentingan itu orang yang mau di FM 89.9 nanti tapi aku raku nanti metang akan aku kau mengak kakak mau kau yang orang ya tetapi ayo ipun si tapi mesu hari kita mesu sabo roy tapi mau wawa orang raw aku orang dari kita nampai dia jawa tapi mau wawa awan itu tadi sana mana aku ya ikan mana raka tawanu men orang tadi yang rongrong ika penepau dia ya. Aki ya, tapi metu ane kata orang waki, oh ane perong aki men ane ruh ane kari kirong orang panan kiri pas. Naya di tiran aku kan wan nam kata wanu wan aku waki mangaya. Na tapi metu ane dengar ngan nat ya ropa ane kona nasi kion an pene nape kangkangin de ayah kata wanu kain ini ngam kain ini petam. Dikin aku ya kain mau sakan ane kona makuri kain nape mki menasim. Na tapi metu ane pan kakanan. Kana kurawa udinari ne menna u studio ikai. Tei matoi dari ki ukeng kai pensi tapi wa tetai ya porai tapi me wowa. Na ba ki dikem angkoi meta pe kora. Pa udinari ne ni kurai ka tei metua. Ndona ki ne pe me anene ndepe tepe ki ake kona kaka me kona pe yai ngongrai.